0: Perjumpaan kita pagi hari ini Rockstars. Gue punya satu lagu yang enak banget dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Semoga ini adalah lagu favorit lo ya. Pastinya gue temenin sekali lagi sampai jam 9 pagi nanti di GMHR The Rockin' Live Jakarta bareng Echo Santoso.
1: Your Morning Companion GMHR.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Buat lo yang masih di jalan dan baru aja bergabung bersama gue di 87,6 FM, hai. Jangan lupa sarapan Rockstars ya. Buat yang mungkin sedang bingung mau sarapan apa gitu ya. Gue lihat nih operator di studio Indra setiap pagi makan nasi kuning. Kok kayaknya enak sekali Rockstars ya. Kalau di depan gedung Wisma MRA tuh ada roti Mariam gitu kan. Di sekitaran Cipete ada apa? Drive-thru fast food 24 jam. Kalau di sekitar sini ada apa lagi ya? Ada Citos sih, cuman kayak belum pada buka ya warung-warung kopinya. Sarapan apa dong kita pagi hari ini Rockstar selain sarapan berita-berita ya enggak? Kalau kemarin lu mungkin sempat ngelihat perdebatan di sosial media gitu ya mengenai apa yang dilakukan oleh Michael Moore selaku opening act daripada tournya Ed Sheeran di Amerika Serikat. Dia kan mengibarkan bendera Free Palestine ya dalam performance-nya dia lah di salah satu kota di Amerika. Memicu perdebatan karena Pink akhirnya speak up gitu ya mengenai what she stands for gitu ya. Yang akhirnya kita juga clear nih, oh ternyata Pink itu stands kemana, Macklemore kemana, Ed Sheeran kemana gitu ya. Terjadilah perdebatan di social media yang berakhir panjang banget Rockstars. Karena banyak lobby-lobby di Amerika Serikat gitu ya yang akhirnya meng-cancel tournya Ed Sheeran. Kalau misalnya kalau lo masih mau bawa Macklemore di tour lo gitu ya, ya lo nggak bisa pakai stadion kita gitu. Dan kayak gitu-gitulah Rockstars. Akhirnya berujung kepada band pengiring Ed Sheeran tour di Amerika Serikat cancel akhirnya. Ya, karena mereka sendiri yang akhirnya cabut dari tour Amerikanya Ed Sheeran Rockstars, yaitu Beoga Music. Kemudian ada juga Phineas yang akhirnya gue gak bisa lanjut deh kayaknya gitu, because I stand with Palestine gitu kan. Kemudian Lucas Graham juga. Kemudian Macklemore of course, dan juga Aaron Rowe itu juga akhirnya pada apa ya, step down dari kerjaan mereka gitu. Karena banyak dari beberapa artis ini punya sikap sih menurut gue, karena gak apa-apa gue gak dapet uang dari sini, gue masih punya rezeki di tempat yang lain, katanya gitu. And you know what, dari pendapatannya Macklemore dalam opening act-nya Ed Sheeran gitu ya, beberapa waktu di kota-kota Amerika Serikat ini, Rockstars, total dia ada $1 juta yang didapatkan Macklemore sebagai opening act-nya Ed Sheeran gitu ya. And you know what? $1 juta itu dia donasikan kepada sejumlah organisasi ya untuk kemanusiaan di Palestina. Gokil, ini baru namanya orang Rockstars ya. Gila loh. Jadi $1 juta itu sama Macklemore didonasikan ke 6 organisasi Rockstars. Nggak satu atau dua ya, tapi 6. Supaya mungkin mereka juga bisa mendapatkan hidup yang seenggaknya lebih layak lah daripada biasanya. Gitu ya, dari Macklemore mungkin kita bisa belajar Rockstars kalau apa yang kita rasa benar belum tentu juga menurut orang lain itu juga benar gitu ya. It's all about perspective. Dan it's all about who you stands for. Benar gak?
1: Your morning companion, GMHN.

0: Asik Head Start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This is Lucas Graham with 7 years yang merupakan harusnya sih jadi salah satu performer yang tampil sebagai opening act-nya tour Ed Sheeran di Amerika Serikat, tapi dia memilih untuk cabut karena Lucas Graham stands with Macklemore dan juga People in Palestine Rockstars. Keren ya. Tapi yang harus lo khawatirkan sebenarnya belakangan ini adalah kalau ngerasa kok kayaknya Jakarta itu lagi panas-panasnya, coba lo pikir-pikir lagi kemarin lo beredar di area Jakarta Selatan atau Jakarta Timur Rockstars. Karena dua wilayah kota madya ini diprediksi akan menjadi wilayah paling panas nih di Jakarta ya. Yang mana suhunya bisa mencapai 33 derajat Celcius. Karena berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, suhu maksimum di kedua wilayah kota madya ini disebut diperkirakan akan mencapai 33 derajat Celcius. Cuaca panas perlu diperhatikan Rockstars, terutama buat lo yang punya aktivitas di luar ruangan ya, jangan sampai dehidrasi, air minumnya harus cukup gitu kan. Lindungi diri lo dari paparan sinar matahari juga dengan menggunakan sunblock atau sunscreen Rockstars. Kalau misalnya lo belum bisa ngeblok mantan lo, paling nggak lo bisa ngeblok yang namanya sinar UV matahari. Your morning companion.

0: good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi Rockstars, masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 di GMHR. Hai, selamat bergabung buat lo yang mungkin baru aja join di TikTok Live kita. Udah mandi belum kok wajahnya berminyak? Udah, gila ya. Gue pakai sunscreen tadi, Glenka. Ada Santi Maca, ada Happy Grimaldi, ada Cung Cung. Lu bikin gue insecure deh, Glenka. Gue pakai sunscreen tadi emang.
2: Ditep-tep aja gak sih?
1: Apa? Ditep-tep ya? Belum. Kata tasnya ditep-tep aja.
2: Nah, udah
1: ya. Tapi emang muka gue tuh agak aneh sih. Kombinasi antara kering sama berminyak. Kadang bisa kering-kering banget, berminyak-berminyak banget. Well, anyway. Selamat pagi buat lo yang baru aja mungkin pulang mendapatkan sarapan gitu ya, atau bikin sarapan. Jadi memang sebenarnya ada beberapa hal yang kalau dipikir-pikir gitu ya, udah sarapan, siap kerja, belum ngopi, ngantuk lagi ya. Gue pernah kayak gini Rockstars, karena kebiasaan gue itu kalau pagi adalah kalau nggak siaran ya biasanya sebelum kerja. Olahraga dulu, abis olahraga atau misalnya sarapan baru ya. Jam 11 itu adalah jam-jam ngantuk buat gue. Itu krusial sekali menuju makan siang. Gue gak tahu kalau misalnya lo nih Rockstars yang setiap hari berkegiatan gitu ya,

0: ada mungkin momen-momen di mana lo kayak ngerasa ini abis makan kok bukannya gua malah semangat gitu ya, malah jadi ngantuk gitu. Ada juga orang yang setelah kena kopi bukannya dia malah makin siap menjalani harinya, malah ternyata jadinya ngantuk. Tapi gue gak tau rockstars, karena biasanya orang ini kan beda-beda ya gitu ya, cara mereka menghadapi ngantuk di tempat kerjanya atau selama aktivitasnya gitu kan. Tapi biasanya sih rata-rata abis makan siang atau abis lunch, ya gak sih? Orang tuh mendapati kok kayaknya belum semangat ya untuk kembali bekerja walaupun udah sampai mejanya gitu. Yang ada malah ngantuk, ujung-ujungnya doom scrolling, kerjaannya keteteran. Tapi pernah gak sih lo punya strategi tersendiri rockstars untuk menghadapi ngantuk setelah makan siang? Kalau misalnya ada, coba dong cerita sama gue di sini ya. Karena menurut gue kopi aja sekarang udah gak cukup untuk mengobati yang namanya ngantuk. Biasanya abis lunch di kantor gitu ya, apa yang lo lakukan supaya enggak ngantuk? Kasih tahu gue dong di WhatsApp 0815-1987-6876 atau bisa juga lewat TikTok live kita. Ya, kalau misalnya lo nih abis makan siang biar nggak ngantuk untuk kembali kerja, apa yang biasanya lo lakuin?
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this. Right after this. Right after
2: this. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok, asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: The Rockin' Life is on.

This is The Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di Game HR. Hai, selamat pagi buat yang baru aja tuning in di 87,6 FM. Mungkin lagi switching, pindah-pindah channel radio. Please jangan diganti dulu dong. Buat yang lagi stay tune juga di TikTok Live, hai. Ada Tandi, ada Prince Koko baru join juga nih, hey. Ada Glenke, ada Naren, selamat pagi. Ada El Tahir. Kita lagi ngomongin apa yang biasanya lo lakuin supaya gak ngantuk setelah makan siang nih, Rockstars. Kalau tadi Tandi sempat bilang biar gak ngantuk ngegosip. Ada Peony, hi, morning dude, morning. Terus tadi ada yang request-request lagu juga, selamat pagi ya. Kemudian ada apa? Oh, kalau Glenka bilang aku kalau teleponan aja sama doi biar gak ngantuk. Nah, ini pertanyaannya, kalau gak punya doi kita telepon siapa? Itu pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya lo punya strategi khusus Rockstars untuk menghadapi ngantuk setelah makan siang, kira-kira apa yang lo lakuin supaya gak ngantuk setelah kita makan siang? WhatsApp ya di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. In the meantime, gue akan putarkan satu lagu yang ini juga di request sama Alvin tadi ya, via WhatsApp di 0815-1987-6876. Salah satu performer yang kemarin sempat tampil juga di Lalala Festival 2026 dan menurut gue penampilannya pecah. So please welcome, this is Two Door Cinema Club with What You Know bareng Echo Santoso di GMHR, The Rockin' Live Jakarta.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita lagi ngomongin nih, biar gak ngantuk setelah makan siang, biasanya apa sih yang lo lakuin rockstars? Kasih tahu kita ya di WhatsApp 0815 1987 6876. Tapi in the meantime, gue akan putarkan beberapa lagu yang tadi sudah di request nih sama lo rockstars via TikTok Live. Ada satu lagu dari Outkast dengan Heya yang sudah gue antrikan siang hari. Kok siang hari ini kan jadinya? Pagi hari ini rockstar, supaya pagi hari lo makin semangat ya. Sorry Not Sorry dari Demi Lovato sudah gue antrikan. Ini tadi requestannya Veoni ya. Tapi sekarang gue akan putarkan dulu satu lagu yang di request tadi sama Tandi dan juga Glenka. This is Billie Eilish and also Charlie XCX with Guess bareng Echo Santoso.
2: Your morning companion, GMHN.
3: Hey Billie, you there?

Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Dan kita masih ngobrolin nih, gimana sih caranya supaya lo gak ngantuk setelah makan siang? Atau biasanya lo kalau ngantuk di kantor itu di jam-jam berapa sih, Rockstars? Kalau gue tuh biasanya jam 11. Gue gak tau kalau udah masuk jam 11 itu kayak, aduh kok kayaknya gawat nih, kapalnya oleng gitu ya. Hati-hati ya Glenka, katanya aku OTW kantor dulu ya, thank you, bye-bye all. Oke, tadi gue juga sempat bahas tuh Rockstars, kayak misalnya makanan-makanan, kok bisa sih orang-orang itu bisa makan pedas gitu, sementara kita pedasnya itu agak sulit untuk diterima gitu ya. Ini radio apa ya kak? Ini 87,6 FM, The Rockin' Life Jakarta. Dulu namanya Hard Rock FM, cuma sekarang kita udah ganti nama guys. Gitu ya. Selamat pagi untuk Vio. Gua biasanya langsung cari kopi kak. Kalau gak minum kopi, rasanya mata berat banget setelah makan siang. Jadi sebelum lanjut kerja, pasti ngopi dulu. Gitu. Oke, coba kita lihat lagi yang WhatsApp nih, ada siapa lagi ya guys pagi hari ini. Alvin, tadi sudah ya Alvin, lagunya udah diputerin juga. Ada Mary, hai. Waktu kecil kalau ada sesuatu yang baru aku selalu bilang, bukan. Mana sih Mary? Oke. Kalau merasa ngantuk aku pergi ke toilet yang letaknya jauh atau berada di lantai lain. Makanya teman yang kerja di lantai lain sering bertanya, "Kok sampai datang ke sini?" Supaya bisa sekalian jalan-jalan ya. Mari ya. Selamat pagi untuk L. Halo L. Kalau gue biasanya jalan-jalan sebentar kak. Oh sama kayak Mari nih ya. Entah ke pantry atau ke tempat lain, yang penting jangan langsung duduk di depan laptop, karena biasanya malah makin ngantuk. Kayak tadi Tandi, dia sempat bilang biar gak ngantuk itu gue biasanya ngegosip sama teman-teman. Ngegosipin atasan biasanya kalau kayak gini ya. Request lagu boleh gak kak? Boleh, mau request lagu apa nih? Boleh aja kasih tahu kita ya. Satu lagi sebelum kita break lagi, ada Nanda. Gue malah suka ngobrol sama teman-teman kantor kak, biar nggak terlalu fokus sama rasa ngantuk. Tapi kadang niatnya cuma ngobrol sebentar, tahu-tahu setengah jam. Tapi biasanya gitu sih Rockstars. Tapi tergantung obrolannya apa dulu nih, ya. Tapi ternyata gue juga baru tahu nih Rockstars, kalau rasa ngantuk setelah makan itu memang sering atau umum terjadi gitu ya. Malah menurut informasi dari Halodoc gitu ya, kondisi ngantuk setelah makan ini biasanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, kayak misalnya proses pencernaan, jenis dan juga porsi makanan yang kita konsumsi, sampai kualitas tidur malam sebelumnya. That's why habis makan siang dan harus balik kerja, rasanya kadang pengen rebahan dulu ya, tapi pikir-pikir lagi di Rockstars ya. Kalau lu mau rebahan, lu harus siap pulangnya entar-entaran.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Tadi habis ngobrol-ngobrol barengan sama beberapa rockstars di live TikTok ya. Ada L, ada Pimpinan, kemudian ada Gilang, Motor Yogyakarta. Wah, dari Jogja nih kayaknya Gilang ya. Minta request lagunya Bara Suara. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya. Ternyata L ini tahun ini ya akan lulus dari sekolahnya dan pengin kuliah di Unpam atau ITB katanya. Ih, semoga ya terlaksana ya, L ya. Katanya sebetulnya rumah aku dekat sama kampus UI tapi pengen kampus yang lain. Kenapa ya anak-anak maksudnya kita ketika kuliah pengennya tuh yang jauh dari rumah. Biar bisa mungkin ngerasain hidup sendiri, ngekos, jauh dari keluarga, pengen explore lah. Ya. Well, anyway, tadi kita juga masih punya topik pagi hari ini, rockstars ya. Biasanya apa yang lo lakuin di kantor atau di tempat aktivitas lo setelah makan siang supaya enggak ngantuk. Selamat pagi. Ini namanya siapa ya? Coba kita cek dulu namanya, guys. Agres. Hai, Agres. Agres ini dari Semarang kan, Gres? Iya enggak sih? Oke. Okay. Mau ikutan topik pagi hari ini doang. Menurut aku pribadi, jam-jam rawan ngantuk itu di jam 1 sampai jam 2 siang, Kak. Soalnya benar-benar kalau habis istirahat makan siang, bawaannya itu mata jadi berat dan pingin rebahan, tapi nggak bisa karena keadaan lagi kerja. Biasanya buat ngatasin biar nggak ngantuk, aku bikin kopi atau minuman dingin di kantor atau jalan tipis ke ruangan lain buat ngalihin rasa ngantuk. By the way, mau request lagunya And Now featuring Ari Lesmana. Nanti coba aku putarkan ya. Aku carikan dulu, Agres. Terima kasih. Kemudian ada selamat pagi untuk Randy. Good morning, Randy. Kalau gue biasanya scroll TikTok dan cari-cari video lucu. Lumayan ketemu video yang bikin ketawa sedikit, jadi mood gue balik lagi dan nggak terlalu ngantuk pas mulai kerja lagi deh. Olive, good morning Olive. Tapi ya Ren, kalau misalnya gue scrolling TikTok, yang ada itu biasanya antara gue bablas atau gue check out sesuatu dari TikTok shop. Ya. Olive, selamat pagi Olive. Kalau gue biasanya merem sebentar di depan layar laptop, paling sekitar 15-20 menit, biar badan sama mata agak istirahat. Abis itu biasanya gue bisa fokus lagi buat kerja. Liv, gue pernah kayak lo ya. Jadi satu waktu memang ketika ngantuk udah gak bisa ditahan lah, rockstars. Akhirnya gue tidur. Gue tidurnya begini nih, di meja ya. Gue tidurnya begini di meja. And you know what? Gue gak tahu itu mungkin sekitar 15 menit or something ya. Dan gue terbangun karena kepala gue kesemutan. Pernah gak kepala lo kesemutan?
1: Enggak lagi.
0: Kepala gue kesemutan, gue tidur di meja begini nih. Ya. Kalau yang lagi live TikTok pasti lihat gue cara tidurnya seperti apa. Gue tidurnya begini. Ini meja,
2: gue begini.
0: Itu gue kebangun kesemutan, coy.
1: Kepalanya
0: kayak dari jidat nih, dari jidat sampai atas kepala ini kesemutan. Itu tuh gak enak, tau gak lo? Kayak, kok bisa sih kepala kesemutan, itu aneh banget sih.
1: Belum pernah sih, Kak.
0: Pengeng lo, tuh kan. Nih, si Caprify ini juga bilang, aku pernah kesemutan kepala, pengeng. Berarti mungkin cara tidur kita di meja kerja itu gak boleh kayak gitu, rockstars ya. Karena itu kan kayaknya menghambat pembuluh darah yang ada di kepala atau di tangan, sehingga ketopang gitu sama dahi kita. Akhirnya ya udah deh. Ternyata gue nggak sendirian loh. Gue tuh ngerasa gue bilang sama teman kantor gue, aduh kepala gue kesemutan. Kok lo aneh banget sih kepala lo kesemutan gitu, kayak gue pikir gue cuma di only one tapi ternyata enggak. Thank you Caprify. Tapi memang ternyata rockstars ya, rasa ngantuk setelah makan siang itu biasanya memang umum terjadi ya. Yang namanya proses pencernaan dari jenis makanan yang kita konsumsi pas lunch gitu ya, sampai kualitas tidur malam sebelumnya itu ngaruh banget ya. Jadi buat lo yang ngerasa setiap makan siang selalu ngantuk gitu ya, lo harus cek lagi nih apa makanan yang lo konsumsi ketika during period of lunch time lo itu, gitu ya. Bisa jadi karena lo kurang istirahat juga malam sebelumnya. Atau satu sih biasanya, antara lo emang udah gak niat kerja, Rockstars, mau resign, atau emang belum ngopi. Jadi saran gue kalau pagi ini belum ngopi, Rockstars, ngopi dulu dong, supaya kerjanya semangat. Dan gue tambahin satu lagu dari Bernadia ya, dengan Rabu Jauh.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi di GMHR. Sudah sampai mana perjalanan lo, Rockstars? Masih ada nggak suaranya? Kok katanya tiba-tiba suaranya hilang di live TikTok? Semoga masih ada suaranya ya. By the way, buat lo ya, mungkin kemarin sempet baca berita, ini jujur gue agak sedikit shock gitu, Rockstars ya. Karena kemarin itu gue sempet ngebaca berita ini, Rockstars. Kabarnya ada WNI yang umurnya nanti akan menginjak umur 17 tahun, katanya sih akan dikasih saldo nih sama pemerintah lewat APBN ya, sebesar Rp50.000 beserta dengan rekening baru. Ih, agak gimana gitu ya. Karena pemerintah ini katanya telah menyiapkan program pemberian rekening bank bagi warga negara Indonesia yang masuk usia ke 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk. Rencananya setiap rekening baru nanti akan diberi saldo awal senilai Rp50.000 per rekening. Jadi logikanya ya, setiap ada orang yang baru sweet 17 gitu ya di SMA-nya, kemudian tiba-tiba voila, kamu dapat rekening baru, uangnya Rp50.000. Ya ampun, kok ini menyiapkan pemilu berikutnya udah dari sekarang sih, Rockstars? Ya tapi masa satu suara cuma dihargai Rp50.000?

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan?
3: Lah, iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai jam 9 pagi nanti. Kita juga masih live di TikToknya @therockinlife.jkt. Hai. Ada Maulida sama El juga nih yang lagi ngobrol sama gue di live TikTok ya. Kita lagi ngobrolin MBG. Karena seru banget ternyata, karena dua orang ini ternyata masih duduk di bangku sekolah Rockstars. Jadi sekaligus kita nanya deh, gimana nih MBG di sekolah kalian? Katanya kalau MBG di sekolahnya Maulida enak-enak ya menunya ya. Sangat sangat baik. Kalau sate ya sate daging, enak-enak gitu. Sementara di sekolahannya El, satenya sate tempe ya El ya. Gak apa-apa. Tapi yang mesti kalian khawatirkan belakangan ini, selain kasus keracunan yang terjadi di program MBG gitu ya, yang harus kalian ketahui juga ada yang namanya influenza A, yang sekarang itu

0: lagi meningkat rockstars. Dan gejalanya ini beda sama common cold ya, atau demam biasa gitu. Kayak misalnya kok panasnya gak turun-turun gitu. Cuman pas diperiksa lewat PCR gitu ya. Ih, udah lama banget ya kita gak ngomong PCR. Itu ternyata adalah positif influenza A gitu. Jadi memang influenza A ini datangnya itu lebih mendadak, rockstars. Biasanya itu orang yang mengalami influenza A ini itu demamnya seringnya tinggi ya, batuknya lumayan berat, sakit kepala atau pegal nyeri otot gitu ya, menggigil, kemudian lemas, sakit tenggorokan, hidung berair dan tersumbat. Kalau kejadiannya di anak kecil ini ditambah ciri-ciri lain, rockstars, seperti muntah atau diare. Ya, tapi tidak semua influenza ini harus demam gitu ya. Tapi demam ini jauh lebih umum dibandingkan dengan common cold gitu ya. Dan untuk yang ngerasa kok satu rumah itu bisa tiba-tiba ikutan sakit semua, ini wajar gitu ya. Kenapa? Karena influenza ini sangat mudah menular. Jadi gak aneh kalau misalnya di rumah orang tua aja sakit gitu ya, tiba-tiba serumah sakit gitu. Nah, kemarin itu jujur gara-gara satu rumah itu mereka itu sakitnya bareng, rockstars. Ya pilek, ya batuk gitu ya. Dan pada saat mereka itu batuk dan pilek di rumah, gue enggak. Tapi mereka beres, gue kena. Itu gak enak banget tuh ya. Dan si influenza ini ya, influenza jenis A gitu ya, sembuhnya itu agak lebih lama dibandingkan common cold biasa atau demam atau flu biasa gitu, rockstars ya. Batuk, rasa lelah setelah influenza ini bisa bertahan lebih dari 2 minggu pada sebagian orang, termasuk gue kemarin ya. Jadi positif influenza ini, dan itu tidak selalu butuh yang namanya antivirus gitu ya. Yang mana AAP tahun 2026 merekomendasikan antivirus pada anak dengan influenza suspected atau terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit, mengalami penyakit berat ya, dan beresiko tinggi mengalami komplikasi. Tapi menurut para dokter, antivirus sebaiknya berdasarkan penilaian ya, bukan diminum sendiri setiap kali demam atau batuk. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kemarin ini lo terjangkit si influenza A ini, ada baiknya lo kunjungi dokter, baru lo bisa tahu nih obat-obatan apa yang sebaiknya masuk dan tidak ke dalam tubuh kita. Karena kalau misalnya kita salah masukin obat, rockstars, yang ada sakitnya makin lama.
1: Your Morning Companion, GMHN.
2: When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor,

This is The Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi nih Rockstars ya. Berarti tandanya GMHR-nya harus pamit nih, undur diri. Yang pasti jangan sampai gak dengerin GMHR, karena kita selalu hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Bisa didengarkan secara online juga di www.therockinlife.com. Jadi kamu bisa dengerin siaran kita kapanpun dan juga dimanapun. Oh, tadi ada yang nanya, kemarin ketemu di FX acaranya Cerita Lari. Oh iya bener, hai. Halo Jordan Fish, selamat pagi juga buat yang baru aja join di TikTok live kita. Tapi sayang kita udah harus udahan nih. Ada Diki juga. Dik, lagu terakhirnya gini amat kak. Tenang, itu belum lagu terakhir. Ada satu lagu terakhir yang menjadi pamungkas hari ini ya. Offline-nya bisa dengar di mana? Di 87,6 FM ya. 87,6 FM The Rockin' Life Jakarta. Dan buat yang mau dengerin terus secara online, bisa sekali lagi streaming di www.therockinlife.com. Dan jangan lupa untuk follow social media kita di @therockinlife.jkt. Ada di TikTok, di Instagram, YouTube channel kita juga ada. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. But in the meantime, it's time for me to go. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye. It's not the end because I definitely will see you again. Bye-bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
2: Rockin' Health.
3: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
2: You're listening to...

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lanifati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, SC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
3: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
4: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
5: I'm Monica Karina.
6: And I'm Shotgun Dre.
5: And tonight's the first.
4: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
4: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
5: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Or a night, or a version of yourself. Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
4: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
5: Swing Theory.
0: This is TRL.

0: Podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Hi, welcome to Soundtracks. Barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Gimana kabarnya rockstars? Ya, sudah siap untuk ngobrolin lagi semua tentang film, TV series, and everything in between. And of course, this is the place where you can enjoy your favorite movie soundtracks ataupun favorit TV series theme song ya. Semoga ada di sini bisa diputerin. Kalau misalnya mau request, boleh silakan WhatsApp di 0815-1987-6876. Tapi khusus ya requestannya soundtrack-soundtrack film aja ataupun ya itu tadi theme song dari TV series kesukaan lo, oke? Okay? Jam segini udah lapar, udah pengen mikirin makan siang. Tapi pengennya bisa makan dengan mindful ya. Dengan be present. Kadang-kadang mau marah jadi gak bisa mindful ya kan. Tapi ingat, marahnya harus tepat sasaran ya rockstars, dengan segala kejadian yang ada saat ini. Jangan sampai jadi saling menyalahkan. Ingat, tonjoknya ke atas ya. Walaupun kadang-kadang emang kalau misalnya sendirian kayaknya mungkin lo merasa gak berdaya, tapi saat ramai-ramai berjuang, di situ mungkin jadi lebih berasa kalau ada nih harapan untuk kita bisa mengubah sistem. Kayaknya itu kadang-kadang satu hal yang sulit dilakukan sebenarnya kan, dalam waktu singkat apalagi. Makanya sering muncul juga ada istilah, if you can fight them, join them. Tapi kan masalahnya kalau kita gak suka dengan sistemnya atau tidak suka dengan keadaannya, kelompoknya, ya gak pengen join dong. Ya, emang pengennya di fight terus. Mungkin beberapa film yang akan kita bahas di Soundtracks minggu ini bisa memantik lagi rasa perjuangan lo, semangat berjuang lo untuk, ya itu tadi ya, melawan hal-hal yang tidak adil. The movies that fight the system, beberapa contohnya tuh banyak banget sebenarnya, mulai dari V for Vendetta ya kan, yang membawa tema perlawanan terhadap pemerintahan totaliter dengan topeng Guy Fawkes yang ikonik banget. Terus ada juga The Matrix yang kalau dipikir-pikir itu sebenarnya juga membahas soal perlawanan terhadap sistem, tapi lewat cara yang lebih filosofis kalau dari film The Matrix ya kan. Kalau pengen yang lebih dekat sama realita sosial dan yang menurut gue di momen ini itu kayaknya penting untuk kita tonton lagi, ada Parasite ya kan, yang memperlihatkan gimana sistem kelas itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Ini menurut gue satu film yang pas banget untuk ditonton sekarang, supaya orang-orang itu bisa paham kenapa banyak yang bilang, aduh lo tuh gak keluar dari bubble lo deh gitu. Gak bisa ngelihat apa yang lagi terjadi di bawah. It's not just a bad news, it's a bad reality for a lot of us, ya kan? Tapi gak cuma film-film itu aja, ada film-film lain lagi yang menurut gue menarik untuk ditonton, memperlihatkan bagaimana karakter-karakter dalam film ini berjuang melawan sistem yang tidak adil. Oke, okay, akan kita bahas semuanya di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on Soundtracks, sambil menikmati sub-soundtrack pertama dari film A Family Affair. This one is Love with Lonely.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Mark Ronson and Bruno Mars, of course, with Uptown Funk. Yang menjadi soundtrack film Lilo and Stitch, live actionnya ya, versi live actionnya di tahun 2025. Film animasi dijadiin live action kadang-kadang beneran bisa membantu kita semakin memuaskan rasa, bukan rasa penasaran aja ya, tapi yang selama ini ada di imajinasi kita gitu kan pada saat nonton animasinya. Ini kayaknya kalau di kehidupan nyata seru banget deh, siapa yang kira-kira bakal meranin. Tapi kalau beneran ngomongin kehidupan nyata, kadang-kadang tidak semudah yang digambarkan di film-film ya, terutama kalau kita ngomongin soal perjuangan melawan sistem. And that's what we're gonna talk about on What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Kalau ada yang bilang, apa sih dikit-dikit politik? But hey, everything is political. Makanya gak heran kayaknya banyak film yang juga memang mengangkat isu-isu ataupun tema-tema yang menggambarkan hal itu tersebut, ya kan? Nah, di What's Hot minggu ini gue pengen meng-highlight kembali beberapa film yang cukup menarik untuk kita lihat lagi, atau mungkin kalau lo belum pernah nonton bisa masuk dalam watchlist lo, karena film-film ini menggambarkan bagaimana karakternya bisa berjuang melawan sistem. Yang pertama, gue pengen bahas satu film yang rilis di tahun 2019, karya sutradara Todd Haynes, judulnya adalah Dark Waters. Apakah lo sudah pernah menonton film ini? Dibintangi sama Mark Ruffalo, ada Anne Hathaway juga, dan Robert Bielet. Mengangkat kisah nyata seorang pengacara yang berhadapan dengan perusahaan kimia raksasa, Big Pharmacy gitu ya, setelah menemukan dugaan pencemaran lingkungan yang serius. Ini juga satu kasus yang sangat relevan banget, apalagi memang ini diangkat dari kisah nyata ya kan. Dan ini menurut gue salah satu bentuk perjuangan yang bisa dibilang masuk di top tier sulit gitu, apalagi kalau ngelawannya adalah udah Big Pharmacy. Jadi kita akan mengikuti Robert Bielet, seorang pengacara korporat yang awalnya tuh udah biasa banget membela perusahaan besar, ya kan? Sampai ada seorang peternak dari West Virginia itu datang membawa kasus kematian ternak-ternaknya dia, yang ternyata itu mengarah ke pabrik DuPont dan membuka masalah yang jauh lebih besar. Nah, dari sinilah penyelidikannya si Bielet gitu ya berubah menjadi perjuangan panjang, di mana dia menemukan bukti dan dokumen yang menghubungkan bahwa bahan kimia PFOA dengan pencemaran. Sementara kasus ini juga jadi mengancam karirnya dia sampai ke kehidupan pribadi dan kehidupan keluarganya. Gila. Bukti nyata, when you have money, you have power, ya. Yang kalau disalahgunakan itu emang akhirnya dipergunakan untuk menekan orang-orang yang dianggap mau membongkar atau in a way itu jadi mengganggu, quote unquote, mengganggu kenyamanan mereka. Ya kan, yang udah hidupnya enak terus, yang kaya terus kaya. Nah, menariknya nih, film Dark Waters ini memang di build-nya itu dengan pendekatan thriller investigatif. Dan produksi filmnya menggunakan lokasi nyata kejadian di Cincinnati dan juga Parkersburg. Sementara desain produksinya itu dibuat untuk menunjukkan perubahan waktu selama cerita yang berlangsung sekitar 17 tahun. Jadi a long period of time harus bisa digambarkan dalam satu film berdurasi kurang lebih 2 jam gitu kan ya. Dan yang menariknya lagi nih, music scoringnya itu juga dirancang untuk menciptakan rasa tegang yang makin naik gitu sepanjang lo nonton. Komposernya adalah Marcelo Zarfos. Jadi ini lagi-lagi salah satu film yang menurut gue menarik sekali untuk lo tonton, apalagi kalau lo lagi gerah banget juga dengan keadaan saat ini, pengen berjuang gak tahu gimana, bawaannya biasanya akhirnya marah-marah di social media. Nah, tapi mungkin dengan nonton film-film ini bisa kembali memantik semangat perjuangan lo, dan untuk mikirin kayak apa yang bisa kita lakukan ya untuk melawan sistem yang tidak adil. Kita dengerin dulu aja trailernya. Ini dia Dark Waters.
2: You knew. Still you did nothing.

Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest stars. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket JIPFest 2026.

0: Hot on Soundtrack.
1: Rock Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtrack dari Saltburn ya, Murder on the Dance Floor, of course dinyanyikan sama Sophie Alice Baxter. Welcome back on Soundtrack barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Dan kita juga masih di segmen What's Hot, ngomongin sesuatu yang selalu panas ya, adalah perjuangan melawan sistem yang digambarkan di film-film ini. Perjuangannya juga beda-beda. Kalau tadi di film pertama Dark Waters, itu adalah perjuangan seorang pengacara untuk menuntut sebuah perusahaan kimia besar yang menyebabkan sebuah pedesaan itu jadi harus mengalami banyak kematian ternak dan ininya rusak gitu ya. Nah kalau soal Karhut lah gitu kan, kira-kira siapa yang bisa kita tuntut karena sudah merusak lingkungan dan juga menyebabkan banyak hewan-hewan harus mati gitu jadinya karena kehilangan tempat tinggalnya juga. Dan itu bukan film lagi, itu kehidupan nyata ya kan. Tapi kita balik lagi di film. Film kedua yang pengen gue bahas menggambarkan tentang melawan sistem itu adalah film yang rilis di tahun 2021 berjudul Judas and the Black Messiah, karya sutradara Shaka King. Kali ini genrenya bermain di ranah crime thriller yang mengangkat kisah pengkhianatan terhadap Fred Hampton, pemimpin Black Panther Party di Illinois pada akhir tahun 1960-an. Jadi film ini tuh mempertemukan perjuangan politik, infiltrasi FBI, dan juga pengkhianatan dalam satu cerita yang jadinya intens banget. Jadi ini ada Fred Hampton, seorang pemimpin muda dari Black Panther Party yang memang dikenal karena kemampuannya mengorganisir masyarakat dan juga membangun solidaritas antar kelompok. Jadi dia sosok yang juga orang-orang look up to gitu ya. Nah di sisi lain ada William O'Neill, seorang pencuri mobil yang ditangkap FBI dan kemudian direkrut untuk menyusup ke organisasinya Hampton. Dari sinilah konfliknya mulai memanas rockstars. Karena O'Neill harus bisa mendapatkan kepercayaannya Fred Hampton. Karena dia lagi going undercover ya kan, untuk bisa masuk ke kelompoknya dia. Tapi juga harus sambil ngasih informasi ke FBI. Berperan sebagai double agent di sini. Sementara si Fred Hampton sendiri semakin aktif menggalang kekuatan politik di Chicago saat itu. Nah jadinya posisi O'Neill semakin sulit karena dia semakin dekat sama Fred Hampton. Yang artinya semakin besar juga konsekuensi dari pengkhianatan dia kalau sampai ketahuan kalau ternyata dia masuk organisasi ini untuk bisa ngasih informasi buat FBI ya kan. Tegang. Apalagi film ini memang terinspirasi dari kisah nyata dan menampilkan Daniel Kaluuya sebagai Fred Hampton serta Lakeith Stanfield sebagai William O'Neill. Dan di sini Daniel Kaluuya berhasil memenangkan Golden Globe Awards, Piala Golden Globe, untuk penampilannya sebagai Fred Hampton. Dan filmnya sendiri itu juga mendapatkan 6 nominasi Oscar dan membawa pulang 2 piala di antara 6 nominasi tersebut. Again, another really great movie. You should watch it. Kalau belum, kita dengerin dulu trailernya. This one is Judas and the Black Messiah.
2: Deputy Chairman Fred Hampton of the Illinois Black Panther Party.
3: Repeat after me.

0: Kerry with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Dewi harap di soundtracks. Sampai tepat jam 1 siang. Come on, come on, come on. Selamat bergabung, selamat siang untuk yang baru join dari streaming. This one is Steve Lacy, of course, with Oh Yeah. Menjadi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Gila, filmnya kuat di box office. Soundtracknya juga nempel banget ya. Apalagi kemarin dia juga baru manggung tampil di La La La Fest. Seru sekali. Tapi sekarang kita balik dulu lagi yuk ke What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Lagi ngomongin soal film-film yang menceritakan tentang perjuangan karakter-karakternya melawan sistem. Tadi sudah ada dua film pertama yang kita bahas, yaitu Judas and the Black Messiah dan juga Dark Waters. Sekarang kita masuk ke film keluaran tahun 2014. Kalau tadi Judas and the Black Messiah jatuhnya crime thriller, sekarang kita akan ngelihat komedi drama berjudul Pride, karya sutradara Matthew Warchus. Ini punya konsep unik ya, karena mempertemukan dua kelompok yang awalnya tuh kayaknya gak ada koneksi sama sekali, yaitu aktivis LGBTQ+ di London dan keluarga para penambang batubara di Wales. Ya kan? Kayaknya kalau ngeliat dua kelompok ini, kayaknya gak punya satu kepentingan yang sama deh. Nah, tapi ini dia jadi menarik sekali, karena kita akan mengikuti sekelompok aktivis gay dan lesbian di London yang dipimpin oleh Mark Ashton, seorang aktivis muda yang ingin menggalang dana untuk mendukung para penambang yang sedang mogok kerja di tahun 1984. Dari sinilah mereka membentuk kelompok bernama Lesbians and Gays Support the Miners atau LGSM. Nah, masalahnya nih, ternyata bukan cuma soal ngumpulin uangnya aja, bukan cuma fundraisingnya aja, tapi mereka juga tentunya jadi harus menghadapi berbagai prasangka dari masyarakat, sekaligus perbedaan budaya dan juga pandangan antara komunitas LGBTQ+ London dengan masyarakat kecil di Wales. Jadi yang awalnya cuma sebuah aksi solidaritas, ini perlahan berubah menjadi hubungan yang jauh lebih personal. Dan memang film berjudul Pride ini terinspirasi dari kisah nyata gerakan LGSM di masa pemogokan tambang Inggris yang berlangsung dari tahun 1984 sampai 1985. Dan karakter-karakter yang ditampilkan itu juga berdasarkan tokoh nyata, beberapa diantaranya, dengan latar sejarah yang tetap menjadi bagian penting dalam ceritanya. Gitu ya, tapi disampaikan, dibungkus dalam genre drama komedi tanpa menghilangkan kekuatan pesan yang pengen disampaikan dalam film ini. Oke, kita coba dengerin dulu aja trailernya. This one is Pride.
2: With the strike now entering its fourth month and in the face of unprecedented violence, the government today insisted that it will close 20 pits with the loss of over 20,000 jobs.
3: Without that pit, these villages are finished.
4: Mining communities are being bullied just like we are. What they need is cash.
5: Yeah, because the miners have always come to our aid, haven't
4: they? It doesn't matter. It's the right thing to do.
6: So we are going to pick a mining town completely at random.
3: Wales.
7: Die! Your gays have arrived.
8: Coming to everybody.
3: Name me the group you represent in this case.
8: Lesbians and Gays Support the Miners.
7: Well, I'm hoping you can clear something up for me about lesbians. It did surprise me.
8: Let's get settled in first, shall we?
7: Oh.
9: A gaggle of gays and lesbians has come out in favor of the miners' strike.
10: We've been backed up by perverts.
11: We've been through some of the same things you've been through. Look, we raised this money because we want to help you. And that's it.
8: Everything will be all right once they start to mix.
7: What the hell do you think you're doing? Get out there and find a gay or a lesbian right now.
8: I don't want to give them the wrong impression.
7: All right,

0: perasaan yang gak bisa dihentikan. Kadang bukan cuman rasa bahagia, karena kadang kok kayak the good things malah berlalunya cepat gitu ya. Tapi kemarahan itu yang lebih susah untuk dihentikan kalau belum tersalurkan, ya enggak sih? Makanya mungkin kemarahan-kemarahan lo terhadap pemerintah, terhadap ketidakadilan yang terjadi, terhadap semua kebijakan-kebijakan yang kok kayaknya enggak bijak, itu kayaknya kalau enggak dikeluarin yang ada bikin lo stres, ya enggak sih? Tapi harus dipikirin juga gimana caranya bisa berjuang melawan sistem dengan tepat sasaran, ya kan? Nah, mungkin film-film dari tadi sudah kita bahas bisa sedikit menginspirasi atau kembali mengingatkan lo kalau sebenarnya kita semua jangan sampai suara-suaranya tuh dibungkam, ya enggak? Tadi kita udah bahas film Dark Waters, Judas and the Black Messiah, terus juga film Pride. Nah, sekarang masuk ke film keempat, karya sutradara Spike Lee. Kita punya Black Klansman, another crime comedy. Kalau tadi film Pride itu adalah komedi drama, Black Klansman ini masuknya ke dalam ranah crime comedy. Mengangkat kisah tentang penyamaran polisi dengan cara yang gak biasa. Jadi ada seorang polisi kulit hitam yang berhasil menyusup ke organisasi Ku Klux Klan atau Triple K, ya kan? Sebenarnya ini mungkin agak mirip sama secara plotline atau tema awal ceritanya, itu mirip sama Judas and the Black Messiah, di mana dia harus menyusup ke sebuah organisasi, ya kan? Nah, tapi kali ini ke KKK. Jadi kita akan ngikutin kisahnya Ron Stallworth, seorang detektif kulit hitam pertama di kepolisian Colorado Springs, di mana dia menemukan informasi tentang aktivitas KKK, akhirnya nekat menyamar lewat telepon sebagai anggota klan, sementara rekannya yang kulit putih itu menyamar secara langsung. Ya karena gak mungkin dong orang kulit hitam menjadi anggota KKK, jadi dia lewat telepon doang. Nah, menariknya nih, film ini memang diangkat dari memoirnya Ron Stallworth berjudul Black Klansman. Jadi Spike Lee juga memasukkan unsur komedi dan satir untuk bisa membahas atau mengangkat isu rasisme, politik dan juga ketegangan sosial Amerika yang terjadi di era 1970-an. Dan gak heran film ini pun berhasil memenangkan Grand Prix di Festival Film Cannes tahun 2018. Jadi kalau lo lagi mencari cara ya, gimana cara berjuang melawan sistem, tapi kalau ini biar ada sentuhan komedi dikit, lo bisa menonton Black Klansman. Ini dia.
1: There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Rockin' Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi masih terus menemani sampai tepat jam 1 siang. This one is Dua Lipa, Levitating. Sadar nggak kalau ini juga menjadi soundtrack Heartbreak High ya? Jangan ikutan sakit hati, rockstars, tenang. Kalau ada yang baru bergabung sekarang, di satu jam terakhir ini gue masih punya beberapa rekomendasi tontonan yang bisa lo nikmati sambil santai di Stream and Chill. Dan juga ada satu film lama nanti di Classic Cult. Tapi sekarang kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa dari industri perfilman? Cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Berita pertama di Movie Buzz kali ini datang lagi-lagi dari The Odyssey ya, yang makin gila karena ini menjadi film resmi, sudah menjadi film terlaris Universal sepanjang masa ya, dari Universal Pictures. Setelah 8 minggu tayang, film karya Christopher Nolan ini sudah mengumpulkan sekitar 268 triliun rupiah kalau dirupiahin ya secara global. Dan ini sudah melewati rekor Jurassic World yang sebelumnya berada di posisi teratas, dan juga menjadi film dengan pendapatan terbesar sepanjang karirnya Christopher Nolan. Kalau kayak gini, dia ngerasa pressure gak ya untuk bisa menciptakan film lagi, ngalahin filmnya dia sendiri? Apalagi filmnya selalu bikin mikir ya kan. Tapi kita masuk ke berita kedua. Trailer dokumenter Portrait of an Artist Stephen Curry ini sudah resmi dirilis oleh Disney dan juga ESPN, yang merekam momen bersejarah sang superstar NBA. Jadi mengikuti perjalanan Stephen Curry menuju salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya. Gak cuma membahas statistik dan juga prestasinya Curry aja, tapi juga menggali pola pikir, pendidikan, kerja keras, sampai sisi kreatifnya dia sebagai pemain basket. Menurut gue ini jadi menarik banget buat ditonton sih, karena dia memang luar biasa banget ya kan. Nah, salah satu highlight utamanya ini adalah saat Curry mencetak 3-pointer ke 4.000. Gokil. Dalam karirnya dia ya, menjadikannya pemain NBA pertama yang mencapai kesuksesan tersebut. Dimana momen bersejarah itu terjadi saat Golden State Warriors menghadapi Sacramento Kings di Chase Center. Jadi ini udah bisa segera kita tonton mulai 9 Oktober 2026 dengan kemungkinan hadir di ESPN dan Disney Plus setelahnya. Jadi 9 Oktober itu rencana penayangan di bioskop. Oke? Berita ketiga, Avengers Doomsday juga berhasil mencetak rekor pre-sales nih. Pre-sales tiket di Amerika. Bahkan 100 hari sebelum film ini tayang ya, penjualan tiket domestiknya udah menembus lebih dari 40 juta US dollar. Dimana angka ini membuat Avengers Doomsday menjadi film pertama yang menembus angka tersebut dari pre-sales dengan jarak rilis tuh yang hitungannya masih jauh. Masih lebih dari 100 hari, emang antusiasme penonton tinggi banget. Karena nantinya film Avengers Doomsday ini akan mempertemukan X-Men, Fantastic Four, dan New Avengers dalam satu cerita besar. Gue yakin kita yang di Indonesia juga udah gak sabar nontonnya ya. Kita lihat kira-kira nanti akan seseru apa Avengers Doomsday. Tapi kita dengerin dulu aja deh soundtrack yang juga menggambarkan film yang seru banget. Top Gun Maverick. This one is One Republic with I Ain't Worried. I don't know.

0: hits. TRL, where everyone can be a rockstar.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia

serta 29 program dan 52 guest star. JIPFEST 2026 Resilience 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket JIPFEST 2026.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. This one is Shawn Mendes, If I Can't Have You. Jadi soundtrack film Love, Victor. Ya, selamat siang, selamat menikmati istirahat lunch breaknya. Jangan berkutat di depan laptop terus, Rockstars. Ayo beli makan dulu, beli kopi dulu ya. Sambil kita masuk ke archive-archive film lama. Welcome to Classical.
1: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
0: Di Classical kali ini kita bakal ngobrolin satu film biografi yang bukan cuma punya cerita besar, tapi juga membahas sosok utama yang punya pengaruh signifikan dalam sejarah Amerika, yaitu film Malcolm X. Again, lagi-lagi garapan sutradara Spike Lee yang tadi juga sudah kita bahas sebelumnya di What's Hot, salah satu filmnya BlacKkKlansman, movies that the people fighting the system gitu kan. Untuk Malcolm X ini dibintangi sama Denzel Washington, Angela Bassett dan juga Spike Lee sendiri. Kita akan flashback ke tahun 92 ya, melihat perjalanan hidup salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan hak-hak sipil Amerika. Menurut gue di sini powerful banget perannya Denzel Washington sebagai Malcolm X, ya kan? Malcolm Little, seorang pria yang menjalani masa muda penuh gejolak sebelum akhirnya kemudian menemukan arah hidup dan identitas barunya sebagai Malcolm X. Dari mulai kehidupan kriminal, penjara, sampai bergabung dengan Nation of Islam, perjalanan ini perlahan mengubah cara pandangnya terhadap ras, agama, dan juga perjuangan sosial. Nah, konflik di dalam film ini sebenarnya bukan cuma soal perjuangan melawan diskriminasi aja, tapi juga kita akan melihat pergulatan Malcolm dalam memahami keyakinan dan pandangan politiknya sendiri. Ibaratnya dia riset sendiri, dia pelajari sendiri, dan dia jalani. Semakin jauh dia melangkah, semakin besar juga tantangan yang harus dihadapi, termasuk perbedaan pandangan dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam hidupnya Malcolm. Nah, menariknya produksi film ini tuh juga gak kalah panjangnya ya, karena ternyata proyeknya sudah dikembangkan selama lebih dari 20 tahun sebelum akhirnya Spike Lee mengambil alih penyutradaraan. Sementara produksinya sendiri sempat mengalami masalah anggaran karena skala ceritanya sangatlah besar. Masalah anggaran di tahun 92, gimana tuh ya. Dan tentunya Malcolm X ini bukan sekedar film biografi biasa, tapi kita juga bisa melihat perjalanan transformasi seorang manusia dari masa lalu yang penuh gejolak, naik turun banget, menuju sosok yang kemudian dikenal dunia. One of the best movies that Spike Lee made, ya. Yeah. Dan again, kalau kita tadi lagi membahas soal permasalahan sistem dan bagaimana caranya berjuang melawan sistem, this is one of the movie that you definitely have to watch. And that's why this is our classical for this week from the year 1992. This is Malcolm X.
2: Do you know where you came from? What's your name?
3: Malcolm Little.
2: No. That's the name of the slave masters who own your family. You don't even know who you are. Who are you?
4: Say, Roseland.
5: Roseland!
6: He was a pusher, a hustler, a thief.
7: You ready to tackle the streets?
8: Yeah, I'm ready. Let him go.
6: He was loved. Respected, convicted.
9: Say your number, Little.
10: I forgot.
11: In a dream that's divine.
6: He was a prisoner who set himself free.
12: A Muslim must be strikingly upright.
13: I will not touch the white man's drugs, his liquor, his women,
14: so that those in the darkness can see the power of the light.
13: I will not lie, cheat, or steal.
15: I believe you will remain faithful.
16: Yes.
6: He was a follower who became a leader.
17: You're not an American. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us.
6: He brought honor to disobedience.
18: I suggest you look outside that window.
3: You've been laying down and bowing down for 400 years. I think it's time to stand up.
5: All right, break it up. You got what you wanted.
7: No, I'm not satisfied.
10: That's too much power for one man to have.
6: And a voice to a people who longed to be heard.
16: The Ben Hoodwink! Van Boozle! Let us spread!
18: You're saying you're anti-white?
19: No, you're saying I'm anti-white.
20: I'm sorry, Betty. I haven't been the best husband.
21: I love you.
22: Do you advocate violence?
19: No, sir.
6: Academy Award winner Denzel Washington's most electrifying performance. Director Spike Lee's most powerful film.
23: Can we all live together?
19: I sincerely hope so.

0: your next dreams only on Stream and Chill.
1: This is a Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall yang menjadi soundtrack film Change Up, ya. Apa yang berubah saat ini, Rockstars? Film-film baru, ya, banyak banget yang udah muncul di Netflix. Jadi langsung kita berikan rekomendasinya untuk lo di Stream and Chill sambil menikmati makan siang. Ini ada satu series, K-series, yang menurut gue seru banget lagi ternyata gitu ya. Judulnya adalah Four Hands Two Sonatas. Kalau lo yang dulu sempat tersongkang-songkang, nah kali ini Songkang bermain sama Lee Jun Young dan juga Jang Yuri dalam serial yang membawa kisah tentang dua pianis muda dengan karakter dan latar belakang yang berbeda banget. Mereka dipertemukan di satu art school bergengsi, dan persahabatan mereka nih berubah menjadi persaingan penuh ambisi. Song Kang di sini berperan sebagai Kang Pio, seorang pianis jenius yang terbiasa menjadi nomor satu. Pokoknya dari kecil dia apa-apa selalu juara gitu kan. Sampai kemudian dia ketemu sama Choi Jong Yo yang diperankan sama Lee Jun Young, pianis berbakat alami, kayak benar-benar dia bukan yang pinter akademis gitu, tapi emang bakat pianisnya, bakat pianonya dia luar biasa banget. Dan perjalanan hidupnya juga jauh lebih rumit, hidupnya susah gitu. Nah, pertemuan mereka nih bikin dunia musiknya si Pio jadi mulai terguncang. Apalagi lo juga bisa melihat nanti pada saat menonton ada permasalahan keluarga yang membuat dia, si Pio ini, karakternya juga jadi seperti itu gitu. Karena dia tuh bukan membutuhkan, dia dari kecil itu ingin mendapatkan validasi dari kakeknya yang memang seorang pianis legendaris lah gitu. Sementara ibunya juga jadi terus menekan dia untuk bisa berprestasi, apa-apa pokoknya harus juara gitu. Jadi tekanan hidupnya sudah dialami dari kecil. Ini modelan childhood trauma yang kayaknya bisa lumayan lama nih sembuhnya ya. Jadi dinamika yang terjadi di dalam series ini menurut gue menarik banget. It's still an ongoing series. Jadi kalau lo gak sabar, pengen langsung binge watch dari awal sampai selesai, ya udah tungguin sampai beres dulu. Tapi kalau misalnya enggak, udah mulai bisa ditonton dari sekarang. Karena menurut gue, again, it's a really fun and interesting series to watch, okay? Dan kalau lo suka piano, juga sekaligus bisa menikmati lagu-lagu yang dimainkan di dalam serial ini. Yang lagi gue penasaran tuh, beneran gak sih si Song Kang sama si Lee Jun Young nih sejago itu main pianonya? Karena kayak keren banget. Okay. Film kedua yang pengen gue rekomendasikan di Stream and Chill ada Call My Agent The Movie. Ini sebelumnya adalah sebuah serial ya, yang akhirnya jadi dibuat menjadi film asal Perancis. Menurut gue ini seru banget. Kita akan kembali mengikuti Andrea Martel, mantan agen ASK yang kini mencoba menjadi sutradara film, tapi mengalami permasalahan sebelum syuting dimulai. Pemeran utamanya tiba-tiba mundur, jadi Andrea juga harus menghadapi konflik dengan produsernya. Dan akhirnya dia kembali mengumpulkan orang-orang lama, rekan-rekannya dia dari ASK, termasuk Noemi, untuk menyelamatkan produksi filmnya gitu. Ini kalau lo dulu ngikutin seriesnya, menurut gue sih seru banget. Apalagi jokesnya Perancis ya, film-film Perancis tuh menurut gue beda kalau kita terbiasa nonton film Amerika ataupun ya Inggris. Juga kita tahu dry humornya Inggris seperti apa. Nah kalau Perancis juga jadinya tuh lebih raw di dalam dialognya. Jadi seriesnya aja tuh seru banget. Gue makanya penasaran filmnya seperti apa. Call My Agent The Movie juga sudah ada. By the way, ini series yang juga sempat diadaptasi di Indonesia ya, yang kalau gak salah dimainin sama Anna Al Rashid. Jadi kalau lo penasaran original seperti apa, itu adalah yang versi Perancisnya, oke? Okay? Abis ini jangan kemana-mana, kita masih ada dua rekomendasi lagi di Stream and Chill berikutnya. So you better sit tight and stick around right here, only on Soundtracks.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.

0: your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi, and we're back on Stream and Chill setelah mendengarkan soundtrack Moana ya, yang dinyanyiin sama Alicia Cara with How Far I'll Go. Sejauh mana lo akan bersantai siang ini menikmati lunch sambil nonton ya. Kalau masih kurang dua rekomendasi pertama yang tadi kita kasih, kita lanjut ke dua rekomendasi berikutnya ya. Masih dari Netflix, ini akhirnya muncul sebuah franchise komedi dramanya Tyler Perry yang berjudul Why Did I Get Married Again? Setelah 16 tahun akhirnya muncul lagi nih komedi dramanya Tyler Perry ya. Dia balik sebagai sutradara sekaligus ngebawa geng lama mereka ke Lake Como, Italia untuk sebuah pernikahan yang ternyata gak sesederhana kelihatannya. Jadi kita akan mengikuti kisah reuni para sahabat lama waktu si Jasmine, anak dari Marcus dan Angela, itu akan menikah dengan Wesley. Nah, masalahnya nih, acara yang harusnya jadi sebuah selebrasi, ya kan, malah mulai membuka kembali permasalahan hubungan, rahasia, dan juga luka lama di antara keluarga mereka. Nah, di film yang ini menghadirkan sejumlah pemain lama seperti Tasha Smith, Michael J. White, Jill Scott, Sharon Leal, dan juga Tyler Perry, sekaligus memperkenalkan generasi karakter-karakter baru. Jadi kalau lagi mencari tontonan yang ringan, bisa bikin lo ketawa, Why Did I Get Married Again? Langsung masukin ke dalam watchlist lo ya. Untuk film terakhir, dari negeri sendiri, Semua Akan Baik-Baik Saja. Karya sutradara Baim Wong, dibintangi sama Reza Rahadian, Raihanun, dan juga Ari Irham. Again, another comedy drama. Ini mengangkat cerita tentang seorang paman yang tiba-tiba harus mengambil peran sebagai orang tua setelah kakaknya itu meninggal dunia secara tiba-tiba. Secara mendadak gitu ya. Jadi kita akan ngeliat nih perjuangan sang paman yang harus merawat 3 keponakannya dengan segala tingkah dan masalah mereka. Dari yang awalnya mungkin cuma mikirin hidup sendiri sebagai pria lajang, sekarang dia harus belajar menghadapi tanggung jawab besar sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan 3 anak yang tentunya punya karakter berbeda-beda. Dan akhirnya konflik pun muncul ketika kehidupan mereka yang tadinya sudah kehilangan sosok orang tua nih juga jadi harus kembali menghadapi berbagai persoalan baru dalam keluarga. Jadi bisa dilihat drama dinamika keluarga di dalam film ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan pesan buat kehidupan lo sendiri juga kalau ingat pada akhirnya semua akan baik-baik saja ya. Juga sudah ada di Netflix, jadi kalau misalnya belum sempat nonton waktu itu, sekarang bisa lo nikmati sambil santai. Alright, itu dia 4 rekomendasi kita di Stream and Chill sudah komplit minggu ini. Tapi abis ini jangan langsung pergi dulu rockstars, karena lo masih bisa lanjut mendengarkan beberapa soundtrack sampai ke penghujung jam 1 siang. Abis ini nikmati dulu satu soundtrack yang udah banyak memenangkan penghargaan dan emang enak banget ya, dari Demon Hunters. Soundtrack dari Demon Hunters, this one is Golden.

berjuang melawan sistem ya. Thank you juga Yoga, anak magang produserku, dan tentunya Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa, Soundtracks akan selalu hadir menemani lo setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
3: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melimono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: Asti New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
1: Rockin' Health.
2: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lanifati, Amot Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, SC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience

0: Senayan City.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: nah, iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is TRL.

0: I'm done. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Salah Tobi Mas Adi nemenin lagi di sore hari ini sampai jam
2: 7 malam. Yes, apa kabar hari ini?
1: Drive and jive.
3: Wah. Itu biasanya fans-fans kita.
2: Lu pernah ikut maraton enggak?
3: Maraton? Iya. Apa tuh?
2: Rockstar. WhatsApp kita aja yuk. Kasih tahu kamu sekarang lagi dalam keadaan apa? How is your mental health? How is your mindfulness?
1: Stable.
2: Yeah, how is it? Tell us. WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita karena kita punya Instagram ternyata @therockinglife.jkt.

0: Selamat pagi, Mbak Fadi. Back again, Drive and Jive. Nemenin lu, Oksal. Tapi ada info.
1: Info baik nih.
0: Info baik ya.
1: 3 ekor harimau Sumatera yang hampir punah, lahirnya di Yunani. Maksudnya lahir sehat di Yunani.
0: Betul.
1: Yang hamil siapa?
0: Yang hamil ibu harimaunya.
1: Oh.
0: Ya. Tapi lahirnya tuh sehat di Yunani.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi, 3 anak harimau Sumatera lahir di Ithaca Zoological Park, Yunani. Di awal Juli 2026. Kabel ini baru dipublikasikan 2 bulan kemudian untuk memastikan kondisi mereka tuh benar-benar stabil dan sehat gitu.
1: Ketiga bayi ini terdiri dari 2 jantan dan 1 betina.
0: Betul.
1: Kelahiran 3 anak harimau ini juga jadi kabar penting untuk konservasi. Soalnya harimau Sumatera saat ini sisanya tinggal 600 ekor.
0: Iya, udah mulai berkurang lah.
1: Jauh bro, berkurang.
0: Tapi jauh. Nilai plusnya udah ada yang lahiran lagi.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Iya.
1: Gitu harusnya sih bisa hidup damai di
0: sana ya.
1: Hah? Di Sumatera dong harusnya.
0: Di Sumatera. Oh, iya.
1: Di rumahnya, bukan di Yunani gitu. Cuma Nandi. Kan ya lagi
0: tiket pesawat mahal katanya.
1: Iya, mungkin itu satu. Iya. Atau mungkin karena rumahnya dihancurin kali, Kak.
0: Oh.
1: Iya, jadi habitatnya juga.
0: Manusia. Happy birthday, harimau.
1: Harimau. Juli.
0: Juli itu Virgo-nya apa ya? Virgo. Zodiaknya apa?
1: Juli itu kalau awal Juli itu Cancer.
0: Cancer. Ih, pekerja kelas.
1: Pekerja keras. Penyayang. Pernah Cancer enggak?
0: Belum.
1: Enak tahu.
0: Hah?
1: Baik.
0: Baik, thank you banget, ini dia lagu yang baru buat kalian.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: pastinya di Drive and Jive.
1: If you are chronically online.
0: Online, I online all the time. Social media kan nih ngomongin.
1: Social media.
0: Yes.
1: Akhir-akhir ini banyak sekali bertebaran istilah tone deaf.
0: Ish. Tone deaf sendiri itu artinya apa?
1: Secara harafiah.
0: Ya.
1: Adalah kondisi ketika seseorang kesulitan mengenali atau membedakan nada dalam musik itu. Artinya okay, tone deaf okay, alias okay. Fales.
0: Fales, iya.
1: Iya, nadanya gak masuk.
0: Ini kalau tarik suara lah.
1: Iya betul, tapi yang lagi sering dipakai sekarang itu bukan soal musik.
0: Tapi?
1: Tone deaf dipakai untuk menggambarkan orang yang tidak bisa membaca situasi atau tidak peka terhadap perasaan atau konteks sosial.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya ngomong atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan.
0: Oh, makanya banyak sekali dipakai, ih lu tone deaf banget deh gitu ya.
1: Iya, karena kelihatannya kayak kagak napak tanah aja gitu. Iya. Ini menarik sekali teman-teman. Karena menurut gue apa? Iya.
0: Apa?
1: Lu kagak bisa ngomongin nyuruh orang makan.
0: Iya. Kalau dia nggak lapar.
1: Bukan. Oh. Bukan. Lu kagak bisa nyuruh orang asal makan kalau orang yang dengerin lu itu kagak punya beras.
0: Oh iya, betul.
1: Itu tone deaf maksudnya kayak.
0: Ya mak, misalnya kayak, duh lapar nih.
1: Ya makan lah.
0: Ya kan gak ada apa-apa.
1: Tapi sebenarnya yang ngomong nyuruh makan itu, kagak tahu juga keadaan gak ada beras. Karena dari kecil dia gak pernah gak ada beras. Jadi salah gak menurut lu?
0: Privilege kid.
1: Iya.
0: Kayak gue. Tapi kan gue gak tone deaf.
1: Kita gak pernah tahu karena gak pernah ngomongin online kan sejujurnya.
0: Sejujurnya
1: kalau
0: iya,
1: lu online ngomongin itu.
0: Di cancel gue. Iya ya. Untung nih gue, untung gue pintar ya. Iya.
1: Jadi tone deaf tuh.
0: Tapi berarti gak salah juga dong kalau orang tone deaf. Karena mungkin aja dia gak pernah ada di situasi kayak misalnya susah.
1: Yeah.
0: Atau kayak pendidikannya dia udah tinggi banget sampai lupa akan daratan.
1: Menurut gue keputusan dia untuk merasa tahu mengenai apa yang kebanyakan orang secara mayoritas rasakan, itu menurut gue keliru.
0: Oh.
1: Jadi iya kalau misal kagak tahu, mendingan
0: diem atau nggak research dulu.
1: Iya, penanya dulu kali.
0: Iya.
1: Atau kan nelfon temennya kali. Menurut lu gue mau ngomong gini, faedahnya ada nggak ya?
0: Aman nggak ya?
1: Iya
0: gitu.
1: Aman nggak ya? Gitu.
0: Untuk diperdebatkan.
1: Iya
0: gitu. Atau nggak kayak ya udah omongin aja, nggak usah selalu semuanya tentang sosial media. Menurut gue guys, sambil rekam. Itu kan semuanya itu ada kedok menurut gue.
1: Oh, udah menurut.
0: Iya, menurut itu kan gue. Ya nggak bisa disalahin, tapi sebenarnya nggak usah diposting aja.
1: Atau ada disclaimer dulu. Maaf ya kalau misalnya kita salah, soalnya kita dari lahir udah kaya nih.
0: Lahir privilege. Wih, lebih tone deh.

0: Awalnya hari ini di kemacetan Jakarta.
1: Yongkro.
0: Tapi sambil macet lebih enak dengerin lagu gak sih Sal?
1: Request lagu dong, karena kita sudah masuk di bulan. Gila, udah di September
0: udah
1: aja.
0: September. Kita terakhir ketemu kapan? Januari ya?
1: Apaan sih lu? Apaan dah lu?
0: Ceritanya kayak teman lama, kangenan.
1: Tapi emang kita udah lama banget gak ketemu, 2 minggu coy.
0: Iya, 2 minggu lamanya ya.
1: Iya, kita tuh sekarang.
0: Ada lagu buat lu, Sal. Apa? Dari gue. Apa? Nanti aja. Rockstar, kasih tahu juga lagu-lagu yang ada kata September di judul atau liriknya.
1: Kecuali Vina Panduwinata September Ceria.
0: Nah, boleh sih. Boleh, itu udah ada judulnya, di dalam lagunya ada judulnya. Ada Septembernya.
1: Boleh. Apapun yang ada kata-kata September juga. Kenapa ini ada topiknya? Karena ya biar
0: ya September.
1: Slow aja. Kita di September ini emang kurang berat selama ini topik kita. Kita yang ringan-ringan aja lah, Bray.
0: Berat banget ini topiknya.
1: Kasih tahu ke kita ya. Lo WhatsApp ke 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor.

0: atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Masih setia nemenin lu Oksa Drive and Jive. Pastinya ada Sal Tobing dan Marco Andi yang lagi ngebahas tentang lagu-lagu yang ada kata September di judul maupun di liriknya. Karena ini apa, bulan apa? Oktober. Kalau Oktober ada gak lagu-lagu yang ada liriknya? Kenapa September mulu yang ada lirik lagunya?
2: Kenapa ya?
1: September ceria.
2: When September ends.
1: September ends. This is September.
2: This is September. 21st night. Gebiar, September itu.
1: Gebiar September.
2: Ada gebiar BCA, Pak. Gebiar September enggak ada.
1: Tapi kenapa ya?
2: Kenapa ya? Nanti kita cari deh di mana, Kek?
1: Di nanti di Google ya.
2: Di Google
1: atau di AI.
2: Ya boleh.
1: Tapi buat lu yang tahu nih kayak, "Eh, ada lagi, Bang, lagu-lagu yang ape, bang, ada ape, judul atau liriknya."
2: Ya boleh-boleh, Bang, bagi-bagi, Bang.
1: Boleh kasih tahu ke kita, WhatsApp-nya di mana, Sal?
2: 0815 1987 6876.
1: Boleh juga kalian DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Sarah Tobing, Marco Randi di Drive and Jive, and this is Drive and Jive Tunes.
1: This is Drive and Jive Tunes.
0: Oh, yeah. Hari ini topiknya adalah September in Songs.
1: Okay,
0: September dengan menyajikan songs. Lagu-lagu yang apa jenenge?
1: Yang ada September.
0: Kamu dulu dong, Beb.
1: Iya, jadi lagu gua
0: ya.
1: Itu Green Day.
0: Yang
1: American Idiot.
0: Gua nanya itu sebagai SOW.
1: Oh, yang ini.
0: Apa?
1: Wake Me Up When September Ends.
0: Kenapa emang?
1: Hah? Ada Septembernya.
0: Oh, gua kira lu mau ngejelasin kenapa lu minta dibangunin pas September berakhir.
1: Jangan,
0: bro.
1: Jangan, enggak. Ini emang lirik lagunya. Wake me up when September ends.
0: Kenapa lu pilih itu?
1: Kan dihalusin.
0: Ya kenapa yang Green Day masih ada? Oh. Kenapa gak Vina Panduwinata?
1: Iya, gua baru tahu ternyata.
0: Apa?
1: Yang September ceria itu. Tapi gua udah, kayaknya universal aja deh. Biar orang Rusia yang dengar tuh tahu.
0: Orang Rusia?
1: Yang dengar. Iya, The Rocking Life.
0: Oh.
1: Green Day kan terkenal.
0: Oh.
1: Mbak Vina juga terkenal.
0: Hati-hati kamu.
1: Iya, Mbak Vina juga terkenal.
0: Iya. Jadi
1: best
0: kamu,
1: banget.
0: Kamu lebih memilih Hari-Hari Hijau?
1: Iya.
0: Dengan bangunin saya ketika?
1: Ketika hari September selesai. Bulan September. Bulan September selesai. Ya.
0: Ya boleh.
1: Musim
0: dong.
1: Panas telah akhir. Ini kita dengerin aja dulu ya. Green Day, Wake Me Up When September Ends.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: Makan di Drive and Jive balik lagi nemenin lu, dan kita masih ngebahas di Drive and Jive tentang kata atau judul lagu September.
1: September in Songs.
0: September in Songs.
1: Nah, itu tuh tadi si Marco sama si Rapli teh nanya, kenapa ya banyak banget lagu yang ada kata-kata September-nya?
0: Iya.
1: Konon itu adalah menjadi penanda perubahan. Karena di negara barat
0: revolution.
1: Sana revolution. Negara barat sono tuh yang ada 4 musim, iya. September itu adalah tanda summer has ended.
0: Summer has ended.
1: Ya, beralih ke musim gugur.
0: Fall.
1: Iya, ke fall. Jadi September itu adalah bulan peralihan. Okay. Itu juga diinin, correct me if I'm wrong, dengan kepercayaan orang Cina kalau misalnya September.
0: Kenapa?
1: Itu juga sama kayak masa peralihan, masa memulai yang baru dan meninggalkan yang lama. Kayak gitu, makanya banyak lagu-lagu.
0: Makanya gue ditinggal di September.
1: Emang ya, Mar?
0: Iya.
1: Sumpah lu?
0: Sumpah. Tanggal 10.
1: Oh ya ampun. Oh my god. Ya, ya Allah, get well soon ya. Udah sembuh tapi.
0: Udah membaik.
1: Udah membaik. Berapa persen?
0: Hah?
1: Baterai health-nya?
0: 12.
1: Ya lumayan lah.
0: Makanya butuh dicas lagi.
1: Iya. Nah, pilihan aku
0: ya
1: untuk Drive and Jive Tunes malam hari ini adalah, of course, I'm gonna put Earth, Wind and Fire dengan September.
0: OG tuh.
1: Ada yang nanya kenapa ya di lagu ini tuh 21st night September.
0: Iya, 21.
1: Nah, si siapa nih namanya, Maurice White,
0: okay,
1: bilang gak ada alasan tertentu yang gimana-gimana, karena cara pembuatannya tuh ini apa ya, tanggal yang bagus tuh yang yeah, enak yeah dinyanyiin,
0: catchy.
1: Yang catchy liriknya sama September tuh apa ya, mereka cobalah dari 1 September tuh apa ya, mereka cobalah dari 1 September, 2 September, ah gak enak, akhirnya ketemulah 21st night September, gitu. Oh. Makanya setiap kita tuh lagi clubbing, asik. Biasanya ini ada di jajaran-jajaran Guna Warman, Senopati,
0: iya,
1: dan
0: iya,
1: Menteng
0: iya
1: sana.
0: High class lah.
1: Yoi dong.
0: Iya, iya. TCC.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya.
1: Biasa aja sih. 21st night September ini selalu menjadi lagu wajib kalau sudah pertengahan malam.
0: Betul sekali.
1: Ya, jadi kita
0: ini lu lock nih.
1: Gua lock.
0: Okay.
1: Gua lock. Ini dia lagu dari Earth, Wind and Fire untuk nemenin lu di jalan pulang. This is September. Enjoy.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Tobi
1: Halo.
0: Balik lagi di Drive and Jive Tunes ngebahas apa sah?
1: September in songs because we are in the middle of the September.
0: Before September ends,
1: yeah.
0: We reminiscing September song.
1: We remember song. We remember September song.
0: Remember. Two songs or one songs?
1: One song aja.
0: Eh, tak apa lah.
1: Ya. Yeah. Sebelum kita nanyain lagi nih. Memori yang masih lu rekam di bulan September yang paling berkesan sampai sekarang. Aku.
0: Halo.
1: Semua mantan gue lahir di September.
0: Masa?
1: Iya. Kalau enggak salah 4 9 10 11.
0: Lu September Hunter lu.
1: September Hunter.
0: Gelo.
1: Salah satunya lu kan?
0: Iya, gue September juga.
1: Mau gue?
0: Jangan. Jangan. Kalau gue itu pertama kan ulang tahun gue.
1: Happy birthday. Tanggal 3.
0: Yang kedua itu tanggal 10-nya gue diputusin 2 tahun lalu. Santai aja, Bos. Bos. Nah, tapi it's not all about me ya. Kita kasih tahu juga kalau lu misalnya ada lagu-lagu yang ada kata September di judul atau liriknya, boleh banget kasih tahu ke WhatsApp aja
1: ke 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.

0: Rockstar.
1: Halo.
0: Guess who's back, back, back, back again, again, again. Salah tapi Mak Lanti, back again di Drive and Jive.
1: Drive and Jive.
0: Beo banget, Beo.
1: Eh, kita lagi ada di Drive and Jive Tunes.
0: Tunes, Tunes, Tunes, Tunes.
1: Kuak!
0: Jujur, ini kayak lagunan.
1: Lama-lama. Soalnya kita tuh habis makan coklat tadi. Eh, makasih ya Fore udah ngirimin kopi.
0: Fore, thank you banget, Fore.
1: Ada crunchy serai latte, ini bukan di endorse tapi enak banget.
0: Itu enak banget, itu enak banget. Rasa terbaru
1: rasa terbarunya. Anyway,
0: anyway

0: lagi ada di Raven Jeff Tunes dengan topiknya itu September in Songs. Jadi lagu-lagu yang ada inian.
1: Liriknya September, iya, atau judulnya September atau penyanyi namanya September. Sep gitu.
0: Ya. Ada Gita udah WhatsApp.
1: Gita bilang, gue baru ngeh ternyata Back to December-nya Taylor Swift ada bagian yang nyebut September.
0: Aduh, sedih banget lagi
1: liriknya. Liriknya ini, and how you help me in your arms
0: this September night. Oh my god. Kan? Aduh, sakit banget hati gue.
1: Iya, berarti dia masih keinget-inget Harry Style ya dia ya.
0: Belum tentu, siapa tahu John Mayer.
1: John Mayer, iya
0: bisa.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Kalau John Pantau enggak mungkin.
0: Enggak mungkin, atau iya. Johnny Andrean apalagi.
1: Enggak mungkin, enggak mungkin. Mungkin. John Depp.
0: Itu juga Johnny Depp, bukan John Depp.
1: Rian.
0: Gue jadi sambil nyari-nyari lagu yang ada Septembernya dan ketemu lagu yang udah lama banget gak gue dengerin. Oh iya,
1: Aditya Sofia.
0: September.
1: Iya.
0: Wah, ini lagu.
1: Yang kalau di Indo berarti Mbak Vina sama Aditya Sofian.
0: Bener, mungkin ada lagi tapi kita kurang ensiklo musikalnya.
1: Musiklopedianya.
0: Apa sayang?
1: Musiklopedianya.
0: Musiklopedia apa sih?
1: Encyclopedia of Music. Tapi nanti kita putarin juga Afli. Afli bakal putarin Back to December by Taylor Swift.
0: Dan ada juga Aditya Sofian dengan September.

0: Drive and Jive akhirnya udah 2 jam nemenin kalian di hari ini nih.
1: Yes. Kamis. Hari Kamis kita, aduh, udah saatnya kita pulang.
0: Iya, udah malam.
1: Udah kangen.
0: Makan apa yang enak sebelum weekend?
1: Sebelum weekend?
0: Iya, misalnya Kamis nih, Jumat tuh makan apa yang menurut lu enak tapi budget friendly?
1: Sekarang tanggal berapa?
2: 17.
0: Minggu depan baru gajian. Udah agak
1: udah batuk berdahak ya bos.
0: Iya.
1: Makan yang enak sih ini bro. Apa ya?
0: Kalau gue kayaknya kalau nggak nasi uduk geprek.
1: Geprek sih.
0: Itu save money banget tuh. Geprek. Lumayan.
1: Sama nasi goreng abang-abang lah bro.
0: Nasi goreng abang-abang.
1: Ush, nasi goreng abang-abang.
0: 1,5 biasa 1,5.
1: Enggak,
0: nasinya.
1: Gue nggak makan malam sih.
0: Ya pick me banget. Pick me tondef lu. Waktu udah 2 jam akhirnya kita pamit dulu ya. Tapi tenang aja, minggu depan kita
1: balik lagi, yes. Hari Selasa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Bersama siapa?
0: Sarah Tobing,
1: Marco Randi. Bye
0: bye.
1: Have a very pleasant night.
3: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. You're exactly where you need to be.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.